kasanyu kibbe Allah atembera mwe chuka na ina chusa fesie Allah subhanahu wa ta'ala agama antiriyaba mtuwa basinza Allah nenga buli muntu asinzira kumbera mwali ebirunja abane Allah ebibyate yechutiza Allah na mwogerira mafukule khasra dunia wal akhira omuntu wechikecha bafiri dwe dunia ina akhira jenga roza ntukunsajja kubera kubirungi byerere nga tewali kumugezesa na bibi oyabera afiri dwa kunsi kunone kwa akhira ebirungi bwangu mukirizo bifunye wali badenga webaza Allah subhanahu wa ta'ala songa atebizibu bwangu bifunye oyina okugumikiriza nofuna embeera z'obugumikiriza dhalika huwa alkhusranul mubin okonno okufiirwa okw'emirundi ebiri kwe kufiirwa okwanamaddala ng'obadde ofiiriddwa edduniya n'ofiirwa n'akhirayo. Yeah.

illo ku jakomanta bo yin nari tuke Allah ngayari enenya wa amana urufanyuma ruku enenya nabo mukirizo murungi urufanyuma ruku kiriza wa anila salihan nago beriza kokore mirimu Allah jayagara wa ulaika yadukuluna aljanna ababa yininya ne babiranga bizimu Allah bagambye mugenda kuyingizibwe jana wala yudulamuna shay'an tibagenda kulyaza manyizi wakantu konna.